Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang para pendengar semua. Saya hari ini, ya, saya harap hari ini Anda semua sehat-sehat dan berbahagia. Radio Indonesia Adelaide kembali menyapa pendengar semua dalam program Bahasa Indonesia di 5ABA 103.1 FM bersama saya, Sauda Frost. Ya, hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026, Sabtu keempat di bulan Mei. Hari ini programnya sangat-sangat spesial karena hari ini saya akan berbincang santai dengan para gadis yang sudah cantik di depan saya ini. Ada 7 orang pelajar dari Mark Olivan College. Nah, sebelum saya awali obrolan kita dengan para tamu saya yang cantik-cantik ini, saya akan persembahkan lagu yang pertama, yaitu apa ya lagunya? Sebentar, saya pilih lagunya dulu. Ini saya tadi belum menyiapkan lagunya ya. Sebentar, saya pikir ya. Nah, saya sudah masuk di list saya. Saya ingin mencari lagunya yang tepat untuk menyambut kedatangan para gadis-gadis jelita ini. Saya persembahkan Happy dari Mocha. Ya, saya persembahkan Happy dari Mocha. Selamat menikmati dari Mocha Happy. Happy karena saya menjumpai Anda semua dan bersama sama tamu saya. Selamat menikmati Happy.

0: lagunya cukup ceria kan ya. Happy, happy karena berjumpa Anda semua ya. Hari ini saya berjumpa dengan Anda semua, menjumpai para pendengar. Nah, saatnya untuk berkenalan dengan para pelajar yang cantik-cantik ini ya. Selamat siang. Nah, saya ingin membuka sedikit tentang sekolah ini ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa program ini sangat spesial dan sedikit berbeda, karena hari ini saya kedatangan special guest dari sekolah Mark Olivan College. Ada 7 student atau pelajar yang akan menyemarakkan program siang ini dengan kisah dan keseruan pengalaman mereka dalam belajar bahasa Indonesia di sekolah. Saya enggak terlalu cepat ya. Am I too fast to speak? You understand what I say?
1: Sedikit cepat.
0: Oke, saya akan berusaha untuk lebih pelan. Ya. Sebelum memulai perbincangan saya dengan mereka, saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang Mark Olivan College atau disingkat MOC, MOC ya. Mark Olivan College berlokasi di Manupara dan merupakan sekolah B12. Ya, benar itu Bu Kay?
1: Yes. Ya. B12 dari lahir sampai kelas 12.
0: Nah, saya hari ini kebetulan mereka ditemani oleh Bu Guru tercinta ini, Bu Guru yang cantik, Bu Kay. Nah, salah satu program sekolah adalah adanya bahasa Indonesia yang diajarkan langsung oleh 4 guru natif Indonesia. Sekolah MOC adalah sekolah inklusif yang mendukung siswa dari berbagai latar budaya dan sangat menekankan pada pendidikan literasi, teknologi, dan juga pendidikan aboriginal. Jumlah total siswa yang ada di sekolah tersebut ada sekitar 1.685 siswa. Jadi besar sekali ya. Dan misi dari sekolah Mark Olivan College, masa depan adalah sekarang dan bertujuan untuk membuat pelajaran lebih baik melalui praktek pengajaran inovatif, digital, dan less is more. Nah, sesi pertama nih, kita memasuki sesi yang pertama yaitu perkenalan. Dengan perkenalan dulu, jadi saya mulai dari yang kiri dulu ya. Nama dan kelas silakan. Namanya siapa?
2: Terima kasih. Senang berada di sini.
0: Ya.
2: Tentu. Nama saya Isabella. Umur saya 14 tahun. Saya tinggal di Adelaide. Saya belajar bahasa Indonesia karena saya penasaran dengan budayanya.
0: Oh, terima. Cukup bagus pronunciation-nya. Jangan takut. Jadi ngomongnya agak santai, happy-happy aja. Tadi kan lagunya sudah happy ya. Ya, jadi sambil senyum. Nah, yang ini yang pakai hijab.
3: Nama saya Rakaya. Umur saya 14 tahun. Saya tinggal di Adelaide. Saya belajar bahasa Indonesia. Saya suka budaya dan makanannya.
0: Oke, nah yang nomor tiga nih siapa nih yang berkacamata?
4: Nama saya Sanvi, umur saya 14 tahun. Saya tinggal di Adelaide. Saya belajar bahasa Indonesia sekarang. Saya Mirsa itu Manrik.
0: Menarik.

0: Namasaya.
1: Namasaya Sanvi.
2: Namasaya Sanal.
3: Namasaya Jasmine.
4: Namasaya Chelsea.
5: Namasaya Doran.
6: Namasaya Bukrishna.
7: Oh.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Sampai nanti.

0: Halo, nah itu tadi lagunya sudah enak ya. Terima kasih guruku. Nah, ini pendengar ada resep favorit yang mau di-sharing oleh salah satu student, yaitu resep yang mereka buat. Resep dari Isi. Isi, do you make the recipe? Yeah. This recipe nasi goreng. Nasi goreng resep dari Isi. Silakan Isi, you can sharing for listeners.
1: Halo, resep favorite saya adalah nasi goreng. Bahan-bahannya adalah nasi, daging, dan bumbu. Pertama, gunakan nasi lama dan masukkan ke dalam wajan. Kedua, tambahkan bumbu dan daging sesuai selera. Sajikan dengan telur atau daun bawang.
0: Nah, terima kasih Isi untuk sharing resepnya. Nah, itu tadi adalah resep nasi goreng dari salah satu student yang namanya Isi. Resepnya adalah bahan-bahannya nasi, daging, dan bumbu. Pertama, gunakan nasi lama dan masukkan ke dalam wajan. Kedua, tambahkan bumbu dan daging sesuai selera. Sajikan dengan telur dan daun bawang. Nah, atau spring onion ya. Nah, itu tadi resep dari Isi. Nah, bagaimana pendengar lagunya? Ini sudah hampir di penghujung, masih ada waktu sekitar 7 menit. Ada lagi, do you have any question? Anything? No question. Okay, I'll give you question then.
2: Yes.
0: Yeah. Anyone can sing Indonesian?
3: No.
0: Lagu yang simple buke ada enggak?
2: Kelas besar enggak belajar nyanyi, kelas kecil belajar nyanyi.
0: Enggak belajar nyanyi ya kelas 9. Iya.
2: Terlalu
0: What do you think? Now I will asking about your teacher. Ibu Kay here. So just pretend Bu Kay not here. Okay, we talking about Bu Kay, gossiping Bu Kay. What do you think about Bu Kay, the way he teach you in the class?
4: She's really nice, and like she always makes classes fun.
0: Always make you smile and yeah. Laughing. So learning Indonesian is fun.
4: Yeah.
0: Always looking forward to see Bu Kay.
4: Yeah.
0: Always looking forward to come to Indonesian lesson.
4: Yeah.
0: Okay. Buke.
2: Make my day.
0: Oh, you made my day. Thank you. I made your day, alright. But girl, you are fantastic. Thank you to coming over here. I feel so special that you all sharing your pronunciation, speak Indonesia, and say hello to the listener.
2: Yeah,
0: alright.
2: Give it a go.
0: Yeah, we go. Alright. Don't give up. Like the first song, like before the first song, happy. Keep your chin up. Be happy. Okay. All right. Now, before we finishing the program, I will choose another song for you all. Like good. Apa ya, Buke? Ini anak sekolah bagaimana,
2: boleh,
0: Buke?
2: Boleh, ini anak sekolah.
0: Okay.
2: Anak cicak, mereka baru satu SMA, dua, deng.
0: Iya, yeah. Okay, then. I will change anak sekolah. Lagunya dari Krisa. Ya, yeah, I will change Chris. Okay, that one song. Okay, I will push that one. Yeah, right. This lah, Chris with Anna.